kondra mang uopo sana mang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondre bung stray def stray vi nosa frede gado na vi fesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.